0: good morning. Udah namanya Vina di atai velava. Api tunggu ni pay, kaya ni antima pay ni.
1: Oh, hari. Antima pay itu tapi api mewil lagi.
0: Api mana ada yang kata keran ni?
1: Kata keran tu gorak deh malti, no? Dan jaru, dan api tu samahar usahaya napi ganu mana jiwite samahar dewal malti ni.
0: Oh.
1: Samahar velava tu api usaha kerela kerela api hiten wa.
0: Mereka dengan kata hari no ni.
1: Hebat ya dari nado
0: ni. Oh.